Kepentingan itu norah nak kontenan Maori FM macam nampai nain. Narata ingkai, ai pensi wawar kita manajemen kaya apa orang itu wana. Nanti itu nangan kita itu orang na ordinary ni mana apa orang itu wana. Kaya risiko nampai ya ime. Rongon apa am tepe tepe kaya ni metang.

Itera roi te min te itera tuwana te minisi mini tiranda nua ke, ke wapai meruwa te minisi nukun te awa awan te pakanda ayo, ayo rikita wakawakan na rakatanwatan na nukawaki.

Nagoya darina me manana awana usuna kapene meirun tamana atom redfin o sinana ane maria kaisinang yon tarawa makin utaritari pc austeria america awaita ponako ake kammena yai ana usu ka indapena akeimo soram torona awake akina ne tawai tom redfin Sukosama tukurei payasani vetiaki na kontiapandau ila untamana ala ikarawa. Tesina, tesibu, temane, tetari ya oterawa apesintangira kilura ane itawai Tom Redfin. Nimoni ngapungin tepungaya wapui meawan tepetemba wapui meonua. Pakini metina ituki burona. Iveni ndau rapatana ni muyangana iya petawa tarawa yeta. Sinakarawi nanura papuntuki ni kawaira ni kapene. Ada iruna, banyak kahang ayat tiak. Benda mai nak kau kami ya karena kamu kuah kami rawat, anda mesti kira kami. Tengah tanwa tanu kami iru ya nasina. Meskipun ada kasih kau mui na, saya tangirana yang antara APC. Awak itu kau nak tangirah kipai dia tengah tanwa tanu kau kayu, neu pun bayi Yesus.

Hamdan ari ara customer, for the phone, kiri tari se kauringi in kabi ni kapena na customer. Paka maari in tari tari roi ngana yei te call, kiri tari po neroko. Memte nampa ya kwa kataye ki koswai roi kina. Ay morarari kita yan nampa, akista ki nampa ni kiri pes. Calls kiri tari po nakane, punta yan scams. Ki nampa ay kaguna ni kimua rungurungum, naron am M-Paisa accounts. Kira yang nama ni, awak amai sirih. Nyer tayi awak tayi si parong rongom, tayi yang am password, am pins, kita perlu warigi rongrongo. Aku kuat kira ini pasal nak kontes telefon kita scam pola. Karena erok telefon nak nama nampak, apa tayi apa scam. Tayi awak ni mohon data kita nak kontes telefon. Ibu kini bukan tayi atau telefon ia tuan aku karena kontes Rong yon ng Facebook page o da phone. Arasim ataw roy ni pogi ko ibukin di po si nakin o plokin nakin kasi rin akin tinampa ani. Tara roy on matay na ko rin na ninda yung scam call aki yan naro ko o kameno yroy rong rongom na ko. O da phone, kilibes, together we can.

0: Meur men deneme olarak o da rapor meyir.
1: Aurik.
0: Ayya, de sira gayo gangai. Ngana kona yangwam kos de preliminary foundation CVET workforce development and training unit the section ra kona kawaria.
1: Rawat
0: atau mana yo kanga ite enawa kita ngai yana open day ite USP kiri pas kamas. Rawat atau
2: mana yo kanga ite enawa kita ngai yana open day ite USP kiri
1: pas kamas. Wabi ni awan sebenarnya.
0: Wabi mana mewan September? Karena kau mengatakan kenal. Nah, ya wabi mana mewan September? Karena kau mengatakan kenal.
3: Jangan tinggal aja, jadi kain botak. Jadi kita wanti ni ada, ya ada ini kuno, diagat mesukun. Jadi wanti ni ada, ya ada ini kuno, ya. Senawa di bisi ni mana Ah, siapa orang di BC ni orang ni lah. Ah, mana orang di Amerika? Di mana kita kira ya ni? Siapa orang di? Ah, opar, kita korang bawa ni. Ah, boleh kita jadi bawa lagi. Kalau ada orang di kita kira.
0: Paling darah baru kita return dari mewah ke merumah kita. Tetapi kalau ikan awan kami, kami pun layu mereka. Senarai orang yang terakhir kita orang datar pon, kita main punya puar tayi.

0: Ministry of Justice, His Excellency Tanis Mamau. Ministry of Justice, kete MOJ. Tawana, kwasana kwan piepani kina akira kete ID card. Wawa, tawana min po met yo meri. Tenua, kame atata yoni no ameta ya tei maugu nreita kime aini pa anake tiyo ameta e uruaka kino ametana. Awa, puoka yo ameta yoni kiripesa ki haki kunan kapua ya roya pa ake makuri kenda kitawa ya karike mani. Nimewa, tararuwa kia tani ketaki kitami kairaki au ama yitiriki.
1: Ah, ngaya, korang darawa, erang ni meata taro yu intapin, di ministry ya yu. Oi naka nga angkani, arun karikian puokara, menar service di mochei akani.
0: Ibukin kos na kwan biapan kinakim kiam mai di ka, toi kai bayi kakai nanwai. Di pungini pung, time name, di passport photo. Me ika kawa kiri ki ako bondo ko rapatam ni kawarat yu abis, pako na pun sign na napang kanakwana ang mai di ka. Di kawo angkani, ibukin tawan min pung meti o meri. Yan tiswa ibukin pung meti o meri. Kep ni mewa ali me pui mewa awaika yo intervent yo apista yo karina kin rono waika as men ko awe bukin bum meri o meti ibuki ya haini kiti pesa ni kapeni ya kwasina kwani min pie pan bum meti o meri ari kaina no ki ronte bota no ameta inan te bum te wana meta wana te kate pie pa bukin te meri o te kate ve ni meri pita kin tiara ngana ye te ko koro me kina akira mera pom ni bum ni re kere ke meta wana min te tapeta ve o te pura ore Jika tenun angkat ni ibu kita meminta tayon inometam panaki uruak. Yang jessu yang mengutabu, awak pening kata nak inometam ia terbuatan inometam apa? Aki anak uruak kanaria yang jessu ayu. Jika awak angkat ni ibu kita buka inometam tayon kiri pesa ki, aki kono angkat buah yeroy apa aki makuri kini pun si tahu yang harigemani. At the Office of Public Legal Service KOPLS, kita habis ibu kita ibu kita jessu, ikaroy yang ibu kita naran naikai. Kami tata yon tiswa kiti legal advice o kangang hari kita piwa kia irigiri kime tiswa. Kong orang nanun kawa ki communities yon tarawa o pemakur yon ino ameta ya o ameta tiswa. O karawan di statutory declaration ibu kia o ameta. Takan mewa ibu kin tararwa kia tan keta ki kitan kairaki. O inta bin jawabi sayo pa anatararwa ya o ameni kawa ki niya tan kairaki kitan keta ki. Panonika kina kon temewe roiri dinanun deire mewa kini katani ya ibu kin temew ni keke ya ki. Ibu kin namkani meta tari ki yonana services kia anahan ipo po ki tepota kini makuri ibu kin teswa ki te Ministry of Justice ki te MOJ o kawara jawabi sayo ipairi ki kitarepo na kon nampai kai. Isuwa ni mewa kia taporo uowa vanua akia towana. Isuwa ni mewa kia taporo uowa vanua akia uowa. Ke isuwa ni mewa kia taporo uowa vanua akia tenua.

0: Pe koi rani ko ngoi tena me mete roi inang korona kati ko inang diri kiti e mauche. Mau kata yana rete po tagi nema kori ane ponna na kari kipai te pati e to pan kiri pes pati yana na kari riri te peresten seri ni His Excellency Tanis Mamau.
1: Ya ya nege ya si pata ya.
0: Ah kos pata ya ki ai bukin nam rong rong. Awa yo inta pente po tagi nema kori bukin te swa kete Ministry of Justice kete mauche. To one kosa na kwan pia pani kina akira kete ID card. Wowa ta one main boom met your merit. Tenua kame tata yoni no me ta ya te maugo ndeita ki me aini pa anake ti ame ta e uraka ki no me ta awa po ka yo ame ta yoni kiri pesa ki haki kunon ka po ya roya pa ki mapuri ke na ki tawo ya hari ke mai ni me awa tararwa ki ya tan ke ta ki ki tam ka iraki aw a mai siri
1: ha ngaya ngaya koran darwa yaran ni me tata ro yo inta pin the ministry ya yo oina kanga ankane arun kari ken po kara menal service de moche akan
0: Ibukin kos nak wan biapan kena kem kem mai di kah, tu hari kai bayar kah kai nenoi. Tepung ini pun, tam name, te passport photo. Me ikah kawa kiri ya aku pun rokor apa tam ni kawar itu habis. Pakar nak pun sign nenek yang kanak wana am mai di kah. Tekau wong kan ibukin tawan main pun meti ameri. Yang tesu ibukin pun meti ameri. Kep ni mewa, ani mepu ini mewa. Awai kai yoin tapen itu habis tayo. Karena kini orang orang kah es menguah ibu kini pun meri atau meti ibu dia kah ini kiri pesan kah peniya. Kosan aku ni main pihak ni pun meti atau meri aje kah ini nua kiri untuk buat nama meta. Ina nun tepun tuwana meta wana. Tekat ini pihak ibu kini te meri atau tekat ini meri. Pita kini tiaran kah naya itu kau korang mekina akhirah meri pun ini pun ni dekere kah meta wana main tetapi atau pura ori. Tekat ini nua kah naya ibu kini kah meta kah yang ini nua meta u ini nua meta ini nua meta apa nak kiri Yang jessu hanya orang tahu, awak pernah ni kata nak ina meta ya tepuk dan ina meta apa? Aki ana buka kanaria, yang jessu ayo. Jika awak angkat ni bukini buka ina meta yang kiri pesa ki, aki kena angkat buka ya roya apa aki makuri, kini pun si tahu ya hari gimana? The Office of Public Legal Service KOPLS, kita office bukini tepuk buka kini jessu, jika roya mana tepuk buka kini naran naikai. Kami tata yang jessu kita legal advice, awak hangang hari kita buka kaya hari kiri kita jessu. Kongurai nanu ni kawa ke communities yang terawa awa pemakur yang ino ameta ya awa meta tiswa. Karawan di statutory declaration ni buki ya awa meta. Takkan ni mewa ibu kin terarwa kia tan keta ki kita ni kairaki. Oin tapin jawabis ta iyo pa ana terarwa ya awa meni kawa ki niya tan kairaki kita ni keta ki. Pano ni ka kinakon te mewa roiri di nanun deire mewa ki ni kata niya ibu kin te mewa ni keke yaki. Ibukin nam kan meta tarihi yonana services kia anaha ni popo ki te pota ki nema kuri ibukin teswa ki te Ministry of Justice ki te MOJ o kawara ti wapis ta iyo ipairi ki ki tarepo na kon nam paikai isuwa ni mea wakia taporo uowa vanua akia to wana isuwa ni mea wakia taporo uowa vanua akia uowa ke isuwa ni mea wakia taporo uowa vanua akia tenua

0: da ngar ko to gora ke bay da ngay ya ko ne ko me ta taro yi de din sira ke ga ga ya to gora yi tera ay kay nan wa kin kana ay si pa mu wanta ni karawa mai ti ka
1: ma su su ta me a foto
0: kay ta me man passport foto a Tepung lebung, ke?
1: Ah, ayah orang.
0: Dengan, dengan yang kita kira.
1: Orang Arab. Ayah, yang kita kira. Nah, asuh ay. Ayah, saya minta putu. Yang kita kira, anda buat ente. Ayah, nak kau Hai, segera ini berada. Ada lelaki yang katanya berada di negeri. Segera ini berhenti. Tetap berada di negeri. Hai, bunga ini lagi lagi. Bersenjata, siapa
0: yang? Tarapan pada hari tanding kita memang wakil mereka ni ke? Sedangkan kadang-kadang hari kerja tarapan.

0: Ja, wat heet de man van mijn arm? En wat vind je van mijn stem van de rikkerio? Oh, en hij heeft een handen als de wat ik in de magoede begin te zwa. Kijk, de Ministry of Justice, ik kan haar kijken naar Rana Edemo J.
1: Ja, nee. O yaram kai yana nan raka an service din moje
0: yan koi koi rani kon koi tin na meme teroi inan corona ka tibu inan digi ki temo je ma kwata yana bete ko ta gina ma kuri ani ponna na kari pai te pati e to ban ki ribes pati yana na kai riri te presiden serin his excellency tanis mama
1: ya yan ne ge yes pata ya
0: ah kwas pata ya ki ai bukin nam rorong awa yo independent ko ta gina ma kuri bukin te swa kete Ministry of Justice kete MOJ to wana kasi na kwan pia pani kina akira kete ID card wowa ta wana main pong meti wa meri tenua kame atata yoni ino ameta ya tei maugu ndaita kime aini pa anake tiyo ameta ya iuraka kino ameta awa puwaka yo ameta yoni kilipesa kiaki kuna nkabuwa ya roya pa hake maguri kenda kitawa ya karike mani nime awa tararuwa akia tani ketaki kitami kairaki au ama isiriki.
1: Ah, ngaya ngaya, korang darwa, erang ni metata roh yu intepin, di ministry ya yu. Oi nakang angkan ni, arun karikian pokara, menar service di mochei akan ni.
0: Ibu kin kos nakuan piapan kinakim kem maidi ka, toh ikai bahaya kakai nanwak. Di pong ini pun, tam name, di passport photo, me ikakawa kiri ya kubundro korapatam ni kawara ti habis, pakuan abun sign na nakang kanakwana am maidi ka. Di kawo angkan ni, ibu kin tawan min pong meti o meri, yan tesko ibu kin pong meti o meri, kep ni mewa ali me pui mewa awai ka yo intervent yo apista yo karina kin ro ro wai ka es men ko wai bukin bum mere o mete ibu ki ha ni ki pes ni ka pani ya kos na kon min pie pan bum mete o mere ari ka ina no ki ron te bota no me ta ina nam te bum te wana me to wana te ka te pie bai bukin te mere o te ka te veni mere pita kin tiara ngana ye te ko ko ro me ki na ki ra me ra pon ni bum ni re gere ge me ta wan min te ta pe ta be o te pura ore jagat ini angkat ni ibu kini kami tata yang ini nama tahu nama tam nama tera panaki uruak yang jessu kami nama tahu awak pening kata nak nama tahu ia terbuat nama tapa aki anak uruak kanaria yang jessu ayo jagau angkat ni ibu kini buka nama tahu yang kiri pesaki aki konan kapua ya roya pa aki makuri kini pun si tahu ya harigemani the Office of Public Legal Service ke OPLS kete office ibu kini terbuat kini jessu ikaroy yangan ibu kini naran naikai kami tata yon tiswa kiti legal advice o kama ngarik tapi wa kia irigiri hime tiswa. Kongurang nalun kawa ki communities yon tarawa o apemakuru yon ino ameta ya o ameta tiswa. O karawan ti statutory declaration ibuki ya o ameta. Tekani mewa ibukin tararuwa kia tani keta ki kitani kairaki. O intervinti obisa yopa anatararuwa ya o ameni kawa kini ya tani kairaki kitani keta ki. Panonika kina konti mewe roiri dinanun deire mewa kini katani yai ibukin te mewe ni keke yaki. Ibukin namkani meata tari ki yonana services kia anahan ipopo ki tipota kini mafuri ibukin teswa ki te Ministry of Justice ki te MOJ o kawara tiwabisa yu ipairiki ki taripo na kon nampaikai. Isuwa ni mewa kia taporo uowa vanua akia towana. Isuwa ni mewa kia taporo uowa vanua akia uowa. Ke isuwa ni mewa kia taporo uowa vanua akia tenua. Thank you.

Sau orang lagi nak kena guna tapi korang lagi main suhaki memang kakak aku bos saya terima wakia sina orang kan nanti nak guna bayar untuk wadah papi Vincent Mr. Lonely.

Oh, ibu si itu wana ti terana lagi mangkai itu minis saya pun pun ada paroi jawa wanu wake mereka ini sabun nukro yang kan tentu kini neraka kagbo saya terima wake bukan te teman yang abang ayo ya kakak itu mungkin ya sana kamtain karena aku mukati kiro yang kini ya sana pandai kamtain tunggu murai dari kini mau dia from my tiran pun nanti teman yang abang ayo non nerawa ayo sabun kau kita kakak itu wae mohon the best nakon arab buat lagi nama kuri ya temis Tanah makhluk ini kepada demi se, saya kembali nak ya apa ni mana ya, dan tarik ruat demi se, kami dapat ini terkiroi. Inanun, kami bukan meruare kami tanah pak wakin anda tepung ayu ke, mana kami anggaran uang dari tak nak tepung ayu. Demi se engineering day, kami dapat ini terkiroi orang insinyur yang kepada ini menarik tapan makhluk ini demi se, saya kembali nak kepada ini apa ni mana nara tarik ruat demi se, terkiroi kanu anda mi pung ayu, mereka ni. Angin yang ngurai dekin namlerio, bukan nora kanu anda demi se engineering day. Nako kawaran kay te tapayriki football field kit meren busiburo ra ipayriki kay kuno ra na pa kanuan wan na pukameru temis na yapong insinia are waki kuno noan dayta ke pukameru wan ante pong ayo te kira ri te kira pasa ko timeto nong ra ni merung doi no men tetapan ko ri te meuri fm 89.9 may makin na korore ang gena ko ri sira ri non te internet ke gena ba ne ko ra men nam tarapon ke to men nam computer may sinar kun kira pasa na te kira ni pa kanuan te Ampun ayo makan. Sedang wakin aku nak imun lagi, kerana pun puru ayu wanua. Ia rakyat nota kita kira kita korang tempoh ni ngapung ayo. Ia orang kita pangkat ni. Rogo mai ria terangan. Kampana puru tak kita makur ya kei ayah rogo nape kita tangi dia panak aku orang aku. Ina nanti tempoh ni ngapung ayo, okay? Tengkarai lagi. Sedang tahu imun terangan mahu wakin ayo, kerana pun puru ayu wanua. Tengkarai nama tengkarai ayo, okay? Imun esa kan kan ini para kata nota ikan.

Rapu mesti napa tuan naio yang kangai tekanah. Melia from 89.9 dengan apa ngayu? Ya bubusi tak kuna re can't be with you tonight. Iron Judy Poacher. Pan nak melayu nunggu orang ye, mana ustua mai payri ke mai kai. Korara pa tekeroi ngoye mai kan. Kau kena melayu napa te KC kaviru. Tekeroi kena orang dengan apa ngayu? Mana nam tapone? Ida re kita payri kai nana nam ustua. Sa kau ngayu napa ida re kita nunggu nama kotangi dia ayu ke? Sina orang dengan tak kuna ne can't be with you. Iron Judy Poacher.